Esto adena den mok makja. Dab dabang dab dabang ngiring ngiring pemargani debatari.